Pinua winya. Walit dok wagua. Pira buru ga bumuan. Tonne a bitch. Speak fama. Don ma pegik.